patrim wo minia na so radia nya to na bedina wati betia nya mi no me dia mi to ni pa matinasi matinasi matinasi na mata radi and you nya mshaa.

wajah padia ke siye pia. Bila saya jumpa dia, saya sinye. Tapi saya jumpa dia, dia buat dia.